0: ka masingiri ka Shokwe, Gijani na Bilen, lomuna kona anga kuchetela vamamani kutihinta ka ntirho wa kubindzula ka swakudya ni ku yantswisiwa ka mhaka ya ku durha ka vutomi. Mwingiseti hi ta gemeta hi mahungu ya ta dyondzo lawa ma vulavulaka hi ku pfisiwa ka tintivi leti ti tirhelaka amabiblioteka axifundzeni xa ka Maboti axifundzankulu iNyambani na Armindo Masinge.
1: Ana Celia Shambukil, murengeli wa biblioteka provincial, anga laphambeni ka zwigonzo leswi mahekaku lomuka Maboti chima ka wazibili ahunzile kuna switafamba ku kala siku ga wazina.
2: Maboti na heta heta gunzisa avatiri va hina lava tirhaka ni mabiblioteka. Kasi va ta kota ku loko va chikela vanana va lava mabuku va swi kota ku hakisa va vatindzeri hi ku a tirho loyi loyi ka lava ku va nga wu tivi a pimisaka ku tshama u nyikela buku manja buku pura gi chikela ka xigondzani ka n'wanana gi la ku vala hi ku sangula hi ku mahiwa yini a ku hluliwa u gi rejistara u gi tsalela u gama u tiva ku hi mani a nga tsala gona gi wulawula hi yini para u ta kota ku loko u ya wa giveka u giveka laha ka u ndhawu ka gona hi ku loko u giveka laha ka ku lahleka loko a chikela n'wanana lava buku a nga ta giku hi ni xipandzi xa 15 wa vona va suka kwalomu ka maxikola xisekundaria exikola xibasika ni vambirhi va xikola primari lomuka Maboti ma kona mabiblioteka mambirhi ya maxikola xisekundaria xi wona matirhaku maxa kusuka ka leswi swi gondziwaku laha lava va maxikola basika va nawu mabuku va ta va vulula undhawu ga ku kota ku a vanana va kota ku ta va talera va engetela leswi va gondziwaku lomusaleni
1: ku wulawula ka Anaselia Shambukil na ku hi murhangeli wa biblioteka provincial loma Nyambani na hlawuta swingetana hi ntirho lowu mahiwaku wa ku nyika gondzelelo kutani ku thwazisa vabibliotekarius va distrito ya Maboti kwalomu xikarhi ka ntirho lowu wa ku amukela swigondzo hi vihizwa a vabibliotekari vambirhi lava tiku nga lowu a swigondzo leswi bya siza kambe swi ta vhuna nguvu lomu swikoleni va tirhelaku kona.
3: Cristiano Alfredo Zefania sukela ka xikola xa xikola basika de Makuluvu kwalomu ka doropana xa muka Maboti
1: ku wulawula ka vabibliotekarius va swikola swa lomuka Maboti n'walo ka provhinsi ya Nyambani ni vakarhi va bala xungetano hi ta swigondzo leswi va swi amukelaku.
0: Hi ndlela leyi hi fikile amakumu ka wu kombisa un'wani nongoloko wa mahungu ka xitiku xa Dzongeni lowu namuntlha u bindzuliweke u tlhela u ta kombisiwa hi mvulavuli Fernando Mukachwa kasi Amara Buduya a vile ka ta michini. Bye bye.

0: Salunya swin'wanyana impela ku sava byeliwa. Vokala vangati impela. Hi le ka 22:59 minutos. Kochodanya na hafu nyana ntsena ku veta kuma mahungu kola Radio Msambiki Maputo Gaza na inyambani dzongaratiku. Lanake hina vula kama tomo makate ku mingsiro kuranzeka. Vusiku dzinene ke munzu ku rikurisha rishani swin'wana impela. Sekula ku kunene hi zama ku umulela ku laveka kona. Akuve ritasha hila kula waka kona.
1: Emissor Provincial de Gaza.
0: 23 horas já te encontramos em Moçambique. Rampa Fernando Mucancho, akuve nyika a maungu ya zonga.